Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Afandi.
1: Komen dong, Bu. Kita akan rapat koordinasi aja.
2: Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan Antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan Antara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan Antara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: KSSK ini kita juga untuk melibatkan dan Antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi sekalian motor monetar aja, jadi lebih seluruh ekosistemnya. Jadi arahannya adalah KSK plus dan
2: Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Desri Damayanti, mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
4: Tadi kami membahas arahannya Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya, sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
2: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APO di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara

0: pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas Apo memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
1: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling nggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
0: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan trauma center dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas Apo, sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
2: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
0: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas Apo yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas Apo juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo, menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun. Ini murni lagi pembinaan dari Pertamina saja sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini, pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG. Bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Harilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak? Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKG itu yang baik? Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program Cek Kesehatan Gratis Anak Usia Sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan brand baru, branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening, seperti itu, screening anak sekolah.
2: Dan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru, karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus.
5: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio untuk disertai dengan
6: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Peri Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Peri Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
5: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio untuk disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
6: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Peri Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
7: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan
4: keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
6: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
7: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
8: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama nah ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
6: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
9: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
10: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih. Dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
11: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kaporekap 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi. Berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
4: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara.

negara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Platform Digi selaraskan standar tanda tangan digital global. Kementerian Komunikasi dan Digital terus menyelaraskan standar sertifikat elektronik dan tanda tangan digital dengan standar internasional. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat serta mempermudah transaksi digital lintas negara. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan, penyelarasan tersebut diharapkan meningkatkan kepercayaan global terhadap ekosistem digital nasional. Upaya itu juga menjadi bagian dari penguatan kerjasama digital di tingkat regional dan internasional. Nezar menjelaskan penyelarasan standar menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap ekosistem digital Indonesia. Kepercayaan tersebut akan mendukung interoperabilitas layanan dan transaksi elektronik lintas negara. Menurutnya, pengakuan internasional terhadap sertifikasi elektronik nasional akan memperkuat posisi Indonesia di sektor digital. Hal itu sekaligus meningkatkan pengakuan terhadap sertifikasi nasional di tingkat kawasan maupun global. Nezar menambahkan pemerintah telah menyiapkan landasan hukum untuk memperkuat kepercayaan digital nasional. Fondasi tersebut menjadi standar akuntabilitas yang wajib dipenuhi seluruh penyelenggara sistem elektronik.

0: Mbak Beta Ulta hari ini. Bapak mau kasih kado apa?
1: Ada deh. Ini hadiahnya, Mama.
0: Wow, emas. Ini untuk investasi, Bapak.
1: Hah? Investasi?
0: Emas itu bisa untuk investasi jangka panjang.
1: Oh, begitu. Oke.
0: Ah, sayang.
2: Emas bisa menjadi investasi jangka panjang untuk menjamin hari tua Anda.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: stop ngerokok sudah.
1: Eh, barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus par beli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta mama?
0: Karena bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopong asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu kah mama? Bo, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langkur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal

Selamat siang pendengar. Pemerintah percepat izin edar BPOM bagi UMKM pangan olahan. Pemerintah mempercepat perluasan legalitas produk usaha mikro dan kecil pangan olahan melalui program Sapa Simista UMK Pangan Olahan. Program ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian UMKM dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Program Sapa Simista bertujuan mempercepat pendampingan hingga menerbitkan nomor izin edar

Langkah tersebut diharapkan memudahkan produk UMK menembus pasar nasional maupun ekspor. Ujar Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Senin 27 Juli 2026. Data Kementerian UMKM mencatat lebih dari 6 juta UMKM bergerak di sektor makanan dan minuman pada 2025. Namun, legalitas produk masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan daya saing usaha. Sementara itu, data BPOM menunjukkan sekitar 4,2 juta UMK bergerak di sektor pangan olahan. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi BPOM. Melalui Sapa Simista, pemerintah menargetkan semakin banyak pelaku UMK memperoleh nomor izin edar BPOM. Dengan demikian, produk yang dipasarkan memiliki jaminan keamanan sekaligus nilai tambah di pasar. Menurut Maman, percepatan penerbitan izin edar tidak hanya meningkatkan daya saing UMKM, kebijakan itu juga menjadi bentuk perlindungan konsumen melalui jaminan mutu dan keamanan pangan. Program Sapa Simista dijalankan melalui kolaborasi BPOM, Kementerian UMKM, Perguruan Tinggi dan Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia. Selain pendampingan perizinan, pelaku usaha juga memperoleh edukasi mengenai pengembangan produk dan pemenuhan standar keamanan pangan. Kepala BPOM Taruna Iqrar menegaskan percepatan layanan tidak akan mengurangi standar pengawasan terhadap produk. Seluruh produk pangan olahan dan kosmetik tetap harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat sebelum memperoleh izin edar. Pada kesempatan tersebut, Kementerian UMKM dan BPOM juga menyerahkan nomor izin edar secara simbolis kepada pelaku UMK binaan dari 14 unit pelaksana teknis BPOM. Dari 441 UMK yang didampingi sebanyak 182 UMK telah berhasil memperoleh izin edar BPOM.

0: Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia Tuhan. Ya, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Tual. Di Lintas Tual Siang Prengar edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026, kembali kami yang bertugas, saya Iksan Riyando, ada operator studio Bung Samsudin Ohoirat, juga operator pemancar. Menemani Anda Prengar, kami ucapkan selamat siang. Rangkaian musim dan informasi kembali kami ketengahkan ke ruang dengan Anda.
1: Bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan? Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau. Belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan.
1: Pakai mobil juga gak kehujanan dong.
3: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana.
1: Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

0: Ya.
1: Enes Kamaleng hanya rindu yang bisa dipendamnya. Hanya rindu yang dimiliki. Bertahanlah rindu untuk menemui cintamu. Ya, rindu akan mencair kita di saat bersuah dengan sang idola hati yang kian lama dirindukan. Baik, saudara pendengar, masih kami menemani Anda pendengar. Kami ucapkan selamat siang untuk saudara semuanya yang masih fokus menjalankan tugas dan rutinitasnya, baik di instansi pemerintah, swasta maupun di luar sana. Di bawah udara masih sangat adem ayem ya, dari pagi tadi belum terlalu stabil mataharinya, timbul tenggelam. Mungkin bertanda hari ini akan terjadi turunnya hujan ya. Ya, sekalipun itu tidak turun hujan, namun tetap tingkatkan kewaspadaan dan hati-hati menjaga keselamatan Anda semua, kita semua pendengar. Ya, informasi Polda Maluku bersama kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku memperkuat sinergi dalam pengawasan orang asing, pengamanan wilayah perbatasan, serta mendukung kelancaran proyek strategis nasional atau PSN LNG Abadi Blok Masela. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Gindo Ginting di ruang kerja Kapolda Maluku pada hari Senin kemarin. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan menjadi ajang mempererat koordinasi lintas instansi untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan di Maluku, mulai dari pengawasan lalu lintas warga negara asing atau WNA, pencegahan kejahatan lintas negara, hingga pengamanan investasi strategis nasional di wilayah kepulauan.

0: Baik saja, Dek. Bagaimana, Dek?
1: Kakak, beta kasihan mama dan bapak. Setiap hari kena hujan panas karena katong pun hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya.
0: Iya, Dek.
1: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya.
0: Iya, Dek. Kakak lagi berjuang, Dek.
2: Jangan pernah menyerah. Kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia tua, kita bikin romantis ya. Kita membuat sesuatu yang indah-indah saja, diiringi dengan lagu-lagu pilihan bersama kami di Pro 1 RRI Tua Prengar, yang sedang merajut kasih asmara di luar sana. Wow, di luar jam kerja ya. Ya, karena sekarang belum waktunya masuk kerja karena mungkin sistemnya sip-sipan ya. Ya, yang masih asik santai menghabiskan waktu, masih bersenda gurau dengan keluarga bahagia di rumah. Selamat menikmati suasana siang Anda. Ya, karena beberapa saat kemudian waktu istirahat Anda akan tiba. Bagi yang sedang menjalankan aktivitas sejak pagi hingga sampai saat ini masih semangat ya, sesaat kemudian akan ada waktu istirahat, sholat, makan siang sejenak, kemudian kembali seperti biasa untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Saudara pendengar, selamat menikmati suasana siang untuk Anda yang ada di lahan pertanian sana, yang juga sangat semangat ya karena didukung kondisi alam yang masih sangat syahdu di saat ini, tidak terlalu panas. Baik, informasi Polda Maluku bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku memperkuat sinergi dalam pengawasan orang asing, pengamanan wilayah perbatasan, serta mendukung kelancaran proyek strategis nasional PSN LNG Abadi Blok Masela. Seperti yang dikemukakan sebelumnya pendengar, komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Gindo Ginting di ruang kerja Kapolda Maluku pada hari Senin kemarin. Ya, di sementara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Gindo Ginting mengakhiri rangkaian agenda kerjanya pada hari Senin kemarin dengan melaksanakan audiensi bersama Komandan Komando Daerah Angkatan Laut dan Kodairal 9 Laksmana Muda TNI Hanarko Jodi Pamungkas SH beserta jajaran di Markas Komando Kodairal 9 Ambon. Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam pengawasan aktivitas orang asing di wilayah perairan Maluku.

yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

0: mengapa Tante Tanterong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali betul lihat di jalan mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sen itu harus sesuai aturan.

Ya, penguatan sumber daya manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan pendengar, tetapi juga memerlukan dukungan dari instansi pemerintah melalui ruang belajar yang memberikan pengalaman kerja secara langsung. Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk generasi yang memiliki kompetensi, karakter, dan kesiapan menghadapi dunia kerja. Ya, komitmen itu juga diwujudkan kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku melalui penerimaan peserta praktik kerja lapangan atau PKL dari SMK Negeri 7 Ambon dan peserta kuliah kerja nyata. Dan peserta kuliah kerja praktik atau KKP dari ITB Stikom Ambon di ruang kerja Kepala Kantor Wilayah pada hari Senin kemarin, tanggal 27 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, didampingi jajaran bagian kepegawaian, serta guru pendamping dan dosen pendamping dari masing-masing institusi pendidikan. Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah secara resmi menerima 4 siswa SMK Negeri 7 Ambon yang akan melaksanakan praktik kerja lapangan selama 4 bulan serta 8 mahasiswa ITB Stikom Ambon yang akan mengikuti kuliah kerja praktik hingga akhir September 2026. Selama masa praktik, para peserta akan memperoleh pengalaman langsung mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum serta Budaya kerja di lingkungan pemerintahan. Pada pukul 12 waktu Indonesia Timur, kami sudah siapkan lagu-lagu daerah Maluku, pendengar, lagu dari Eki, lagu dari Ambon, dari SBT, ya, lagu-lagu daerah timur, dan juga nanti akan ada lagu dari Sulawesi Tengah, pendengar. Ya, selamat menikmati dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tual.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asing dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

Tarian panah adalah tarian tradisional masyarakat Kei. Sangat sering dijadikan sebagai tarian penjemputan sekaligus penghormatan bagi para tamu penting, seperti para pejabat negara, pejabat daerah, ataupun pemimpin agama yang datang berkunjung ke Kepulauan Kei. Tarian yang biasa dilakoni oleh laki-laki secara kelompok ini dilakukan dengan gerakan cepat dan energi, diiringi tifa yang sudah tentu juga berirama penuh semangat. Bagi masyarakat Kei, tarian panah merupakan simbol perjuangan, karena tarian ini ketika dilakoni menggunakan peralatan perang yang digunakan leluhur Kei, yakni busur dan anak panah. Dalam bahasa Kei disebut

Baik, saudara pendengar, di saat ini sedang dikumandangkan azan sholat zuhur pada setiap masjid masing-masing di wilayah Kota Langgar dan sekitarnya, Kota Tual dan sekitarnya, bahkan di seluruh Kepulauan Kei maupun di seluruh waktu Indonesia Timur. Ya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dengar informasi Perumda Pancakarya belum bisa bernapas lega di tengah upaya menghidupkan kembali usaha pelayaran milik daerah itu. Perusahaan masih dibayangi kewajiban mengembalikan dana talangan pemerintah Provinsi Maluku senilai sekitar 17,8 miliar rupiah. Komisi 3 DPRD Maluku menegaskan utang tersebut tetap harus diselesaikan, namun pengembalian tidak boleh mengorbankan keberlangsungan operasional perusahaan yang menjadi sumber penghidupan bagi banyak tenaga kerja asal Maluku. Kalau PD Pancakarya, yang kami tekankan paling tidak operasional harus jalan. Karena ada banyak orang Maluku yang bekerja di PD Pancakarya, dikatakan Ketua Komisi 3 DPRD Maluku Al-Hidayat pada hari Senin kemarin. Menurutnya, kondisi keuangan Perumda Pancakarya masih jauh dari ideal. Selain menanggung beban utang dana talangan yang bersumber dari APBD, perusahaan saat ini baru mampu mengoperasikan 5 kapal. Al-Hidayat menjelaskan, dana talangan tersebut secara administrasi tercatat sebagai utang daerah yang wajib dikembalikan. Hanya saja kemampuan keuangan perusahaan belum memungkinkan untuk melakukan pelunasan dalam waktu dekat.

Tari Dero adalah sebuah tarian yang dilakukan lebih dari satu orang atau dilakukan secara bersama-sama, yang melambangkan sukacita atau kebahagiaan, serta ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Tari Dero atau yang disebut juga dengan Madero berasal dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Tarian ini merupakan salah satu tradisi masyarakat suku Pamona yang masih dipertahankan hingga sekarang. Tarian ini cukup sederhana dan biasanya dilakukan di daerah atau lapangan yang luas. Pada gerakan tarian Dero, semua orang harus saling berpegangan tangan dan bergoyang, kemudian ditarikan oleh masyarakat secara melingkar dengan sebuah gerakan tarian yang disebut dengan Dero. Dalam pertunjukannya, tarian Dero diiringi oleh musik tradisional Gongyi dan Ganda. Terdapat juga pengiring vokal tari Dero yang bertugas untuk menyanyikan syair atau sebuah pantun. Namun seiring dengan perkembangan zaman, alat musik yang digunakan pun tidak harus Gongyi atau Ganda. Alat musik modern seperti organ tunggal juga bisa menjadi pengiring dari tarian Dero.

Baiknya saudara dengar di Radio Republik Indonesia Tual, kami masih hadirkan pesona daerah Maluku. Ya, tadi kita sudah merekarkan sebuah lagu dari Caken Supu Sepa Festival Pesona Netike. Tadi merekarkan kita sudah nikmati bersama. Sebelumnya tadi juga lagu dari Palu ya, Dero Palu, Suratmo. Nah, merekarkan juga tadi ada Gloria Trio, Rindungan. Nah, mungkin ini lagu dari Manado ya. Ya, selamat menikmati dan terhibur selalu untuk saudara. Dan bagi Anda yang tengah menikmati jam istirahat di saat ini, kami ucapkan selamat beristirahat, isoma, istirahat sholat makan, lalu kemudian kembali beraktivitas seperti biasa. Ya, selamat berkarya untuk Anda, terlebih bagi saudara semuanya yang tetap menjalankan aktivitas di bawah triknya matahari di saat ini. Peringat, selamat menjalankan segala aktivitas dan pastikan Anda, kesehatan Anda tetap baik, tetap fit dan lebih fit lagi.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak?
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Semuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Lihat dalil ai dir enlolong te fofan dir enlolong te menga. Pohon kayu bertumbuh menghasilkan papan, pohon rumbia bertumbuh menghasilkan sagu, yang artinya usaha yang dikerjakan.

senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, Parang dan Salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang Salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang Salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

Iya, masih bersama Anda pendengar Pesona Daerah Maluku. Informasi Gubernur Maluku Henry Cleverisa menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak diukur dari banyaknya regulasi yang diterbitkan, melainkan dari sejauh mana pelayanan publik mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penegasan tersebut disampaikannya saat membuka entry meeting penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang digelar Ombudsman Republik Indonesia di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku pada hari Senin kemarin, tanggal 27 Juli 2026. Menurut Gubernur, penilaian maladministrasi bukan sekadar agenda rutin atau proses evaluasi administratif, tetapi harus menjadi momentum bagi seluruh penyelenggara pemerintahan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap kualitas birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Bagi saudara dengar di Republik Indonesia, Tuhan, ya kita cukupkan pesona daerah Maluku. Selanjutnya kita akan mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Simon has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rutledge dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rutledge tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rutledge akan menghadapi pasangan tuan rumah Clavery Nongnu, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chan, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Prestasi dunia sepak bola dalam negeri, Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Sudah dilakukan dan menuju sudah dilakukan dari super goal.

0: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
1: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
0: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
1: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa. Kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
0: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Kita seperti kita lihat skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat menyayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya proses dalam berbicara, memang cepat proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras di dalam pertandingan.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertanyaan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya. Dan bahkan untuk persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu. Jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya. Dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbo melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Hector Soto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PC di Spanyol ini, semua program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin mulai dari AFF, AFC, jadi kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari apa namanya dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya, tentunya apa yang dilakukan sebelumnya kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bestiar, berseriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satu Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain. Salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfi dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang Grafi Kardi sudah tuh yang perlu kita libur di mana sampai parah. Lalu kita masih makan untuk fisik. Karena kita ada lawan pasti ada non-list buat seleksi dulu. Kita langsung di pas sampai. Nanti pasti surprise karena kita mau di rumah posisi mau coba buat offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Buat itu sebenarnya sesuai diperlukan ya Sen. Tapi kan di satu sisi saya sudah mengundurkan diri ya. Jadi ya optimis saja sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang. Tapi bisa juara Asia tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yuridar Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua. Gayung bersambung nggak? Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga sudah bilang, Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada silang nggak bisa. Lamongan dari betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Rumah adat Batak menggunakan fondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru, sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti juga.
8: Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta Pusat, kita kembali ke Jalan Insinyur Soekarno Hatta Ohoyjang Langgur, program Satu Ritual. Ya, sesaat lagi kita akan sama-sama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
9: Dari Jalan Soekarno Hatta nomor 45 Ohoyjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RR Ritual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, mungkin sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Saatnya kita berdangdutan ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kami sudah siapkan program judul lagu-lagu dangdut yang siap menghibur hati Anda yang sedang galau merana di saat ini. Hey, merana di bawah teriknya matahari yang begitu dahsyat. Jangan merana lagi, tanda parah lo ya. Rasa ya menambah kesengsaraan diri aja lah ya, tidak perlu berlarut-larut dalam berduka lara ya. Silakan bergabung bersama kami pendengar. Tadi sudah dua tembang cantik ya mengawali kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini. Tadi ada Mita Talahatu, Manisan Banda, dan juga ada Irfan Mansur S, bukan Sandiwara. Ya, semoga di luar sana tidak main Sandiwara terus ya. Kalau Sandiwara berarti terlalu dramatisir ya. Kehidupan tidak perlu di dramatisir. Yang real-real sajalah, yang nyata-nyata saja. Baik, pilihan lagu ada lagu Batak, lagu Minang, juga lagu-lagu dangdut pilihan lainnya. Akan terus menemani Anda pendengar, dan boleh Anda masuk bergabung untuk merequest lagu-lagu dangdut pilihan di line telepon kami 0813 549 5875.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Xon Kaiser Audio System.

Baik ya, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, ya kita cukupkan untuk sementara waktu lagu-lagu dangdut. Ya, kita akan beralih ke Pro 1 RRI Ambon mengikuti siaran berjaringan Lintas Ribu Pulau.

Baik saudara pendengar, kami mohon maaf karena kita tidak bisa bergabung bersama Pro 1 RRI Ambon. Terjadi gangguan teknik pendengar. Ya, kita kembali bersama untuk Pro Dangdut. Di Pro 1 RRI itu hal tentunya dangdut adalah kita.

0: RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langkur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6.

Yang digoyang-goyang masih digoyang. Ya masih bersama Anda Prangar. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Anda bisa kembali bergabung di line telepon 0813-549-5875 di bawah udara yang cukup dahsyat panasnya di saat ini ya. Namun tidak terasa ya kalau Anda menikmati alam di saat ini, tapi senikmat-nikmatnya alam ya yang sedang dinikmati oleh sebagian banyak di luar sana, tapi rasa panasnya tetap terasa ya. Luar biasa. Ya selamat siang untuk saudara semuanya yang masih eksis di luar sana di bawah triknya matahari di saat ini. Prengar, utamakan keselamatan ya, boleh menikmati atau enjoy dengan situasi dan kondisi alam yang terjadi karena masih sangat bersahabat sekali ya, kecuali memang bagi sebagian wilayah di Kepulauan Ki terjadi angin kencang. Yaitu yang harus kita waspadai dan hati-hati menjaga keselamatan Anda, Prengar. Kami tidak pernah bosan untuk terus mengingatkan kepada bapak saudara agar lebih hati-hati mengingat angin cukup kencang beberapa waktu terakhir ini, Prengar. Ya, saudara di line telepon 0813-549-5875 di Prodangdut, Dangdut adalah kita.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Masih bersama di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, kurang lebih 20 menit lagi ya, kebersamaan kita prekar kita akan tuntaskan sampai pada pukul 15 nanti. Selamat siang menjelang sore untuk saudara semuanya, tetaplah bersama kami di Pro Dangdut. Salam sehat, salam manis selalu untuk saudara yang terus memonitor di frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital Program 1 RRI Tual. Ya, kami ucapkan selamat siang waktu Indonesia Tengah. Juga Indonesia Barat masih sangat siang, kalau Indonesia Timur sudah hampir mendekati waktu sore ya. Ya, salam manis, salam kompak selalu yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Aceh, yang ada di Lampung, yang ada di Palembang, semua yang ada di Sumatera Selatan sana kami ucapkan selamat siang. Juga yang ada di wilayah DKI Jakarta, yang ada di Pulau Jawa semua, yang ada di Pulau Madura, Pulau Bali, Pulau Lombok, Pulau Flores, yang ada di Pulau Papua, kami ucapkan selamat siang. Juga saudara kita yang ada di Maluku Utara, Provinsi Maluku, semua tidak terkecuali. Ya, salam sehat, salam hangat, dan prengar lagu-lagu dangdut masih kami rangkaikan ke tengah ruang dengar Anda.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti.

Gimana ya? Usai sudah bersama kita Prayer di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selanjutnya kembali kami hadirkan ya musik pelepas lelah dan juga rangkaian informasi-informasi terkini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tual, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Ya, Marsha Milan Hening Rindu pendengar sudah mengantarkan kita pada menit ke 22 pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, kami tidak pernah bosan-bosan dan capek-capek untuk mengingatkan kepada saudara semuanya, para nakhoda kapal, anak buah kapal, dan para pengguna jasa transportasi laut yang hendak bepergian, ada baiknya lebih hati-hati dan waspada dan periksa kembali alat transportasi Anda dan dipastikan aman, tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena begitu banyak peristiwa yang terjadi di laut sana, menjadi peringatan yang serius untuk kita agar kita terus tingkatkan keamanan, kewaspadaan, dan keselamatan kita semua. Ya, jangan sampai seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, perengar tanggal 27 Juli 2026 pekan kemarin ya, sebuah kapal kargo LS Kes menabrak rumpun nelayan di perairan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Pada hari Kamis lalu, tanggal 23 Juli 2026, rumpun tersebut rusak parah, sedangkan nelayan yang berada di sekitar lokasi berhasil menyelamatkan diri. Kapal bermuatan curah itu diketahui sedang berlayar dari Filipina menuju kawasan PT Indonesia Weda Bay Industry Park atau IWIP di Teluk Weda. Dalam perjalanan, kapal menghantam rumpon yang digunakan nelayan untuk mencari ikan. Saat kejadian, pemilik rumpon bersama sejumlah nelayan sedang beraktivitas di sekitar lokasi. Mereka melihat kapal mendekat dan segera naik ke perahu untuk menjauh dari jalur pelayaran. Benturan menyebabkan bangunan rumpon rusak dan sejumlah bagian berserakan di permukaan laut. Beruntung tidak ada nelayan yang terluka dalam insiden tersebut. Petugas Kesah Bandaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan UPP Kelas 2 Weda, Giri Setiawan, membenarkan kejadian itu.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Dan Blok Masela menjadi momentum penting untuk mempercepat kebangkitan ekonomi Maluku sekaligus memperkuat posisi kawasan timur Indonesia sebagai pusat pertumbuhan baru. Dimulainya proyek strategis nasional tersebut pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diharapkan menjadi awal percepatan investasi yang telah lama dinantikan masyarakat. Hal itu disampaikan Ketua DPW Partai Perindo Maluku, Wilhelm Kurnala, menanggapi pelaksanaan groundbreaking pengembangan Blok Masela. Menurutnya, dimulainya proyek tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk merealisasikan proyek strategis nasional yang sempat mengalami proses panjang. Ini bukan sekedar seremoni, tetapi menjadi bukti aksi nyata pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan proyek besar seperti Blok Masela akhirnya memasuki tahap pelaksanaan, diujarkan Wilhelm. Pada hari Senin lalu, dia mengatakan keberhasilan Blok Masela tidak hanya diukur dari besarnya nilai investasi yang masuk, tetapi juga dari sejauh mana proyek tersebut mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Maluku. Karena itu, pengembangannya harus memberi ruang yang lebih besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, tenaga kerja lokal, serta ekonomi berbasis komunitas. Ya, baik saudara pendengar, tadi sudah dikumandangkan azan sholat Asar pada setiap masjid masing-masing. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Ini setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabe. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Konsumsi ikan itu penting untuk kesehatan dan meningkatkan asupan gizi protein guna mencegah stunting.
1: Mengonsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
2: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega-3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Indonesia Tual. Kami masih terus hadirkan musik-musik pilihan untuk Anda semuanya. Baru saja dari berlalu dari ruang dengar Anda, pendengar, ada NMS Kamaleng, Cinta Luar Biasa. Luar biasa ya, jangan disia-siakan cinta yang luar biasa dimiliki oleh pasangan Anda, oleh kekasih hati Anda. Ya, oleh karena itu, pendengar, jangan sia-siakan cinta yang tulus dari pasangan Anda, dari sang kekasih, harus dipupuk ya, untuk memupuk cinta agar tetap terus bersemi ya, saling percaya, saling terbuka satu sama lain, tidak ada hal yang ditutup-tutupi sehingga muncullah kecurigaan dan prasangka buruk dari pasangan Anda. Baik, saudara pendengar, kami kembali hadirkan informasi terkini. Universitas Patimura Umpati terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pengabdian yang berdampak bagi masyarakat melalui program studi di luar kampus utama atau PSDKU Kabupaten Maluku Barat Daya MBD. Sebanyak 122 mahasiswa resmi mengikuti pembekalan kuliah kerja nyata atau KKN gelombang 2 angkatan L2 semester ganjil tahun akademik 2025-2026 yang digelar secara virtual melalui aplikasi Zoom pada hari Jumat lalu tanggal 24 Juli 2026. Pembekalan dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Unpati Profesor Dr. Domingus Male SPT MSc. Ia menegaskan bahwa KKN bukan sekedar memenuhi kewajiban akademik, tetapi menjadi wahana bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dalam menjawab kebutuhan real masyarakat. Mengusung tema membangun UMKM desa dan pemahaman hukum melalui program KKN berdampak di Provinsi Maluku. Kegiatan ini menitikberatkan pada penguatan ekonomi desa melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, well, saatnya kita ya mengikuti warta berita daerah Bahasa Ki.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz.

Anguaring tututa vun timur varat, midenari varenta.

PLTT nyaan puskesmas debut nadeang rene lor bal rakyat haran i mulai rapakrok layanan kesehatan termasuk rapares na EKG NHOP USG na puskesmas debut Kabupaten Maluku Tenggara. Penyelu Kementerian Pertanian Subar Hong Ne Ranarhe Non Fangnanan W Hiruan Enradat W Eya Baresan na Anbuku Kodua. Tabe hormat berang wari Indisa. Ibar ibakat enhok ibar untunan liyan entab bibi hukil kilun leruhan i enbu fawan barin RRI tua mau mafadukun enhok iau residel soin itfatlin ibar hinkanimun.

Ra'a batang rehir enren ra'an sisa narkoban an dubu kotua inhob Kabupaten Maluku Tenggara. Hob radad na oho penegak hukum fo verhir enrahai hamne rafidub arawan ifo mohon wa'ed. Hiriante Badan Narkotika Nasional terafaliak inhob mem BNN kotua hirvel terafakuat non program rafidad. Enhu pranar he fangnanan fo jadwang ta berhera berjuang rafa selamat lor bal raya tabib arawansian. Tenyaan BNN Kotua Ahmad Rani Furiaan ina farmaine radadrok won radad mo nabas luruh enhu radukun proses BNN vel teral itukun vuk lor bal raya enri hidup BL refo rendraan vif arawansian narkoba na oho program rehabilitas. Nadir lauk ta program rehabilitas BNN Kotua Gelte Radad Suman Ranar Hefanganan Velor Bal Rayat Melidar Inak Tek Ve kelompok-kelompok termasuk Hirwan Koko Poskol Ranar Hefanganan I Fu Rafaya Kelur Bal Rayat Na Arakai Sitil Narkoba Enhob Ni Dampak Na Atumur It Enhob Did Hidup Ran Nivar Velti Did Bawayan Amran Ravru Nora Frawai, Lur Bal Rayat, Wilkira Hovuk Nora Fah, Fatur Rehewif, Arawan Narkoban, Anhu NUI, Kabupaten Maluku Tenggara, Enhof Kotua. PLTT Nyaan Puskesmas Bebut, Salamun Nyamlean, Inadang Rehene, Lur Bal Rayat, Haran I mulai rapak rok layanan kesehatan, termasuk Raparis na EKG, Enhof USG, na Puskesmas Bebut, Kabupaten Maluku Tenggara. Rafa senang i bawang ta vrhe puskesmas ra berjuang fo Rafa yak pelayanan fo tuntunan ve lor bal rayat. Yang melayana narvuk me puskesmas debut ra berjuang non Rafa yang vrhe pelayanan fo senang nang kalin na oho sistem pendaftaran na ba fo online inhof langsung ra wasak. Duan hirvel te ra siap vuk wifi gratis ve hirwan peserta BPJS Kesehatan Endir hang-hang rondut na kota internet. Ini lor bal rayat wiltera kai fo buk proses pendaftaran online fo buk bukub. Merayu at pendamping langsung ta berhe petugas. Yang melayan ada yang nastanuk rehe vehiriante Komisi 2 DPR Kabupaten Maluku Tenggara Endravo Sakral Ikuskes Mas Debut. Duan inanarne Hiriante DPRD Ravosak i ho fon tub fo dadad endal itu kun vuk rali ik bambu puskesmas na perlu fo rapak nun layan lur bal rayat en ho vuk hang-hang akan na puskesmas ran en ho vuk dead strat fo ti puskesmas isian molo rati mabuk na vuk hub tingli wat-wat ngalubur Muna oho hiriam ke DPRD Ravosak i leran bisara berjuang fo leran rahavar he afabe fentubre fo jad hang-hang na apuskes mas debut. Ivar inam erentab RR itua.

Nuhu Eva di dua dinet na atahat bo wang lebre ibo ho foten taan mihiwet wed. Nenan didik ak vukmo radadrehe produk yar limar enan eni nilai ekonomi vuk. Na oho mencar hanarun hemet kutiau ni beb enhob enilian ratahadad fo jad jelang me kaluloy na aarud enho famhewar bayoywen wawon. Ibu Rafedad Famheti Muhammurin Makarya Damiana Fot Miliana Mimencar Ina Ahingur Kabupaten Maluku Tenggara Ina Dayang Rehene Don Ina Liitukune Nadad Suman Produki Enhob Bokrehe Napak Rehe Tal Enhob Nifaroan Aingen Enhob Manik Manik Fo Nafawok Gelang Enhob Warbayoyuen Mwon Warbayohir ibo na food and have me enan wen won vuk malay tab enan rivun vut famhe habo kut kut velte na food umit mut ni enan banyaw rivun rat fit terhen makarya na narne selama na fala ay mi mencar i na yu atrehen dukungan tab umat wanglen enrok iyan na oho dinas pariwisata inratung vuk na a proses rafala ay ni mencar famhira urus ha kekayaan intelektual na a niwar bayoy makarya vel tenayo at vuk dukungan tab dinas perindustrian inratung vuk na a proses ra urus nomor induk mencar intakai involvement NIB inhovuk na yo at re pendamping tab hirian TPT Pos Indonesia Fona fayak mi fed feduar bayoy na oho marketplace. Ni na fed haran in na oho Facebook mamakarya na frawai rehene dukungan tab den den bisa inuntung bukhir fo sak pelaku MKM forafal air jangkauan fed fed. Penghulu Kementerian Pertanian Subar Hohov ni ranar henon fanganan behirian inradad beaya baresan na adbuhu ketua forafal aivel rirbe Eya Baresan Penyulu Bahmid Narwawan Ina Farmair Hene Baresan Ibo Bumbu En Enlur Balraya Tuntun Waktu Rindraan Enhov Ralehak Ni Enan Velte Na Surat Ini Nan Farugir En Rafoy Habat Waktu Rafid Wed Sasaran En Penyulu Pertanian Raperlu Iyan Na Oho Kerjasama Enhov Kubni Ketua Fo hasil rapidi iar beresan iwel te rafid na pasar murah indradad herianti kubli kotua.

0: Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tua. Ya, kita baru saja mengikuti berita bahasa Ki pendengar. Selanjutnya kembali kami hadirkan musik dan informasi. Tetaplah bersama kami.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya.
0: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Budi Oris, aku yang jatuh cinta. Pendengar sudah membawa kita pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Ya, kembali kami memperbaharui informasi perihal puluhan mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura FPIK Umpati turun langsung membersihkan sampah plastik di pesisir negeri Porto dan negeri Haria, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku pada tanggal 23 hingga 25 Juli 2026. Aksi itu menjadi pembuka program kreativitas mahasiswa PKM Siaga Bahari 2026, sebuah gerakan kolaboratif yang menggabungkan edukasi, inovasi, dan pengabdian untuk menjawab persoalan lingkungan pesisir Maluku. Sebagai provinsi kepulauan, Maluku memiliki potensi kelautan yang besar, namun potensi tersebut masih dihadapkan pada persoalan serius, mulai dari pencemaran laut, degradasi ekosistem pesisir, rendahnya literasi pengelolaan sumber daya, hingga minimnya pemanfaatan teknologi di masyarakat.

Selamat sore saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Dan saudara, senang sekali saya Tobi bisa bersama Anda lagi hari ini untuk edisi siar Selasa 28 Juli 2026. Salam sehat untuk Anda semua saudara. Dan bagaimana dengan aktivitas Anda hari ini? Kami yakin apapun yang Anda kerjakan semuanya berjalan lancar, sukses untuk Anda, dan yang paling penting Anda sekeluarga dalam suasana sehat dan selalu bahagia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan belum ada keputusan maupun persetujuan resmi terkait hibah lahan milik daerah kepada Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Tual. Penegasan tersebut disampaikan menyusul pemberitaan yang mengaitkan aset daerah seluas 61.170 meter persegi dengan rencana pengembangan pelabuhan perikanan di wilayah tersebut. Klarifikasi tersebut disampaikan melalui surat resmi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbangda Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah daerah menilai informasi yang berkembang perlu diluruskan agar tidak menimbulkan pemahaman yang keliru mengenai status lahan maupun hasil koordinasi yang telah dilakukan dengan pihak terkait. Dalam surat tersebut dijelaskan hingga saat ini belum pernah ada keputusan, komitmen maupun pernyataan resmi dari pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang menyatakan persetujuan untuk menghibahkan lahan dimaksud kepada PPN Tual ataupun Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara, Afan Ifat Bahci, mengatakan pemerintah daerah belum pernah mengeluarkan keputusan resmi terkait hibah lahan tersebut. Menjadi objek pembahasan diketahui merupakan aset milik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dengan luas 61.170 meter persegi. Aset tersebut tercatat dalam kepemilikan daerah dan memiliki dasar hukum berupa sertifikat hak pakai. Pemerintah daerah menegaskan setiap kebijakan yang menyangkut pemanfaatan maupun pengalihan aset daerah harus melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Di persimpangan hidup, di depan kita selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, mungkin sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Iya, saudara pendengar, Dewan Perwakilan Daerah DPD Dewan Perwakilan Daerah mana? Iya, DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku menggelar malam perenungan untuk memperingati 30 tahun peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kuda Tuli. Di pelataran Patimura Park, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin 27 Juli 2026. Kegiatan tersebut diikuti pengurus, kader, simpatisan hingga senior partai sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan demokrasi di Indonesia. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Ben Hurgey Watubun mengatakan, Kuda Tuli bukan hanya menjadi luka bagi PDI Perjuangan, tapi juga seluruh rakyat Indonesia karena menjadi simbol pembungkaman terhadap demokrasi. Ia menegaskan, tragedi tersebut harus menjadi pengingat agar tidak lagi terjadi pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, dan saudara pendengar, sebelum pengajian Al-Quran, Tarhim serta kumandang Azan Maghrib, kami rangkai ke ruang dengar Anda lagu-lagu bernuansa Islami.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

0: semangat belajar ada anak-anak yang belum mendapatkan asupan gizi yang cukup.
1: Kamu kenapa terlihat lemas, Ian?
2: Saya belum makan, Bu.
0: Kini hadir program makan bergizi gratis, membantu anak-anak Indonesia mendapatkan makanan sehat dan bergizi setiap hari.
2: Aku jadi semangat belajar. Hore!
3: Anak sehat, prestasi meningkat.
0: Mari dukung makan bergizi gratis, karena generasi kuat

Ya, untuk Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia, Saum Lagi di mana saja Anda berada. Saat ini kami RRI Saum Lagi hadir untuk Anda dengan penyampaian Warta Berita Daerah RRI Saum Lagi pukul 18.30 waktu Indonesia Timur.

osaajia otella iän tänne, meillä olisi tullut Plutonilla. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Mandiga Prakarsa Indonesia bersama Inpekmasela gelar seminar pengendalian malaria dan DBD di Somlaki hari ini. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya ditentukan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur maupun kemajuan investasi. Di balik semua proses itu terdapat fondasi lainnya yang tak kalah penting, diantaranya kesehatan masyarakat. Merujuk pada alasan tersebut, Medika Prakarsa Indonesia selaku kontraktor Inpekmasela menggelar seminar sehari berlokasi di Aula Galaxy Hotel dengan tema membangun fondasi kesehatan untuk pembangunan berkelanjutan. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pencegahan, pengendalian dan penanganan malaria serta demam berdarah Dengue atau DBD. Pantauan RRI di lapangan menyebut kegiatan ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan dari unsur perusahaan, pemerintah daerah, sektor kesehatan dan masyarakat. Selain itu, pemaparan materi dan agenda akan diisi dengan sambutan pemutaran video kegiatan, pemberian plakat, diskusi panel hingga kunjungan ke lokasi pelatihan mikrosopis dan rumah indoor residual praying atau IRS. Sementara itu, manajer sosial performance and lead association Dian Viana Ratna Dewi dari Jakarta melalui video konferensi mengatakan pembangunan tidak hanya mengandalkan ekonomi sebagai supporting utama, karena kesehatan dinilai sangat penting bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas setiap hari. Dia mengatakan penanganan kesehatan masih banyak mengalami tantangan serius di tanah air, termasuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga kegiatan hari ini dinilai sangat penting melalui kerjasama yang dibangun antara Medika Prakarsa Indonesia dan Inpekmasela dalam memaparkan sejumlah materi terkait penanganan dan pengendalian demam berdarah maupun malaria, terutama dalam upaya melakukan pencegahan dini terhadap ancaman tersebut.

0: Ia berharap kegiatan ini dapat diikuti dan sekaligus dapat ditularkan kepada masyarakat luas sehingga mereka dapat memahami dengan baik upaya-upaya pencegahan dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat hari ini maupun di waktu-waktu yang akan datang.
1: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Sawu Mlaki.
0: Saudara, puluhan beras bantuan dari Bulog Sifnana diduga hilang di kantor desa Lat Dalam. Kepala Gudang Badan Urusan Logistik Sifnana, Sawu Mlaki, menyalurkan bantuan beras kepada warga desa Lat Dalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang layak mendapatkan bantuan tersebut. Beras bantuan yang dititipkan pada kantor pemerintah desa Lat Dalam, sebagian dinyatakan hilang tanpa keterangan jelas. Kepala Gudang Badan Urusan Logistik Sifnana, Sawu Mlaki, Hasim Nasir, yang ditemui di ruang kerjanya mengakui terjadinya peristiwa hilangnya sebagian beras bantuan yang ditujukan kepada warga masyarakat di Selat Dalam. Hilangnya beras tersebut sampai saat ini belum ada yang bertanggung jawab. Akhirnya peristiwa tersebut langsung dilaporkan oleh Kepala Gudang Bulog ke Polres Kepulauan Tanimbar. Ditanya soal berapa banyak beras yang hilang, Kepala Gudang Bulog Sifnana mengatakan itu adalah ranahnya pihak kepolisian untuk memberikan keterangan terkait jumlah beras yang telah hilang. Atas kejadian tersebut, seluruh pemerintah desa Lat Dalam dilaporkan ke Polres Kepulauan Tanimbar untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban terhadap hilangnya beras tersebut. Pihak Gudang Bulog Sifnana telah menggantikannya, namun proses hukum tetap berjalan. Berita terakhir, Juliana Ratu Anak pimpin Abel gabungan demi memperkuat sinergi dan disiplin ASN. Mengawali pekan dengan semangat perbaikan dan konsolidasi, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Juliana Katerina Ratu Anak pimpin apel gabungan lingkup pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kegiatan yang berlangsung di lapangan upacara kantor bupati pada Senin kemarin dihadiri oleh seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, para staf ahli bupati dan asisten aparatur sipil negara PNS dan P3K. Wakil Bupati Juliana Ratu Anak mengatakan apel gabungan yang seremonial melainkan menjadi wadah krusial untuk memperkuat disiplin kerja, menyelaraskan persepsi dan memantapkan sinergi antar lini di lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam melayani masyarakat, dan ditegaskan tiga pesan mendasar yang menjadi perhatian serius bagi seluruh jajaran birokrasi KKT saat ini. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar lebih lanjut menjelaskan tiga hal penting yang harus diperhatikan oleh ASN. Pertama, penegakan disiplin dan penyelesaian hak ASN, meningkatkan kinerja birokrasi harus berjalan seimbang antara kewajiban dan hak para pegawai. Kedua, komitmen, penghematan dan efisiensi anggaran dalam menghadapi tantangan pengelolaan bencana dan keselamatan masyarakat, menyikapi transisi cuaca serta insiden yang menimpa warga di Alusi baru-baru ini. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radar Republik Indonesia Sawu Mlaki untuk edisi hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Sebelum berpisah, kembali kami menyampaikan topik berita utama. Medika Prakasa Indonesia bersama Impact Masela gelar seminar pengendalian malaria dan DBD di Sawu Mlaki hari ini. Puluhan beras bantuan dari Bulog Sifnana diduga hilang di kantor desa Lat Dalam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Watalayan dan Nelas Lugutor menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Pembangunan di wilayah perbatasan saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, di mana pemerintah daerah lewat kebijakan strategis Bupati Maluku Tenggara berhasil memberikan pelayanan optimal. Pegiat literasi Yayu Kabalmai menyoroti masih adanya sejumlah anak usia sekolah dasar di Kota Tual yang belum mampu mengenali dan memahami penggunaan tanda baca dengan baik. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Selasa 28 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkuratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Pembangunan di wilayah perbatasan saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, di mana pemerintah daerah lewat kebijakan strategis Bupati Maluku Tenggara berhasil memberikan pelayanan optimal. Misalnya terkait penerangan, saat ini untuk wilayah perbatasan hampir rampung 100%. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Maluku Tenggara, Munawir Matdoan. Selain listrik, akses untuk mendapatkan layanan internet juga diusahakan dapat dinikmati seluruh masyarakat KI besar, sama seperti di daratan KI kecil. Matdoan menambahkan, workshop Pemda Maluku Tenggara bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Jakarta menghasilkan sinyalmen pembangunan di wilayah Lokpri pada 2027.
2: Ada sinyalmen bagus bahwa nanti insya Allah dalam 2027 ada sejumlah anggaran yang nanti dikucurkan untuk pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya di wilayah-wilayah Lokpri, 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Tugas kami sifatnya koordinatif. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tugasnya adalah melakukan asesmen pendataan terhadap seluruh infrastruktur yang ada di wilayah perbatasan. Baik itu infrastruktur jalan, kemudian terkait dengan pendidikan, kesehatan, KPU-an, kemudian penguatan ekonomi kerakyatan.
1: Matdoan berharap dengan pembangunan yang terus diusahakan oleh pemerintah daerah kepada wilayah lokasi prioritas bisa memberikan akses dan kesempatan berkembang yang sama bagi masyarakat di wilayah perbatasan dengan yang berada di daratan KI kecil. Pegiat literasi Yayu Kabalmai menyoroti masih adanya sejumlah anak usia sekolah dasar di Kota Tual yang belum mampu mengenali dan memahami penggunaan tanda baca dengan baik. Temuan tersebut ia peroleh selama mendampingi berbagai kegiatan yang dilaksanakan relawan literasi di Kota Tual. Kabalmai mengatakan jumlah anak yang mengalami kesulitan tersebut memang tidak banyak, namun tetap perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, ketidakmampuan mengenali tanda baca membuat anak kesulitan mengatur jeda saat membaca sehingga sering kehabisan napas dan kurang memahami isi bacaan.
3: Anak-anak usia SD ya, SD kalau kelas 1 mungkin masih belum belajar membaca, tapi saya pernah menemui SD kelas 3, kelas 4, bahkan ada kelas 5. Memang mereka lancar membaca, tetapi terlalu lancar. Jadi lancarnya itu belum memenuhi kaidah-kaidah seperti tanda baca, koma, titik. Kalau saya sebagai orang yang belajar psikologi, saya mungkin menduga itu mereka bisa lancar membaca, tapi mungkin mereka belum terlalu memahami isi bacaan. Dan itu menjadi PR kita. Bukan hanya PR bersama ya, PR para guru di sekolah, PR para pegiat literasi, bagaimana caranya anak yang lancar membaca.
1: Kabalmai menjelaskan kemampuan membaca bukan hanya soal mengenal huruf dan merangkai kata, tetapi juga memahami tanda baca agar intonasi, jeda, dan makna bacaan dapat tersampaikan dengan tepat. Karena itu, pendampingan yang dilakukan secara rutin dinilai penting untuk meningkatkan kemampuan literasi anak sejak usia dini. Kabalmai berharap para pegiat literasi, guru, orang tua, dan seluruh pihak terkait dapat terus bekerja sama mendampingi anak-anak dalam membangun kebiasaan membaca yang baik. Menurutnya, melalui pendampingan yang berkelanjutan, anak-anak di Kota Tual akan semakin percaya diri dan mampu membaca dengan lancar serta memahami isi bacaan dengan lebih baik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, M. Sein Nuhuyanan, memastikan persoalan yang sempat terjadi di SD Negeri 25 Tam Ngurhir telah diselesaikan. Ia mengatakan pemalangan atau pemblokiran sekolah oleh sejumlah masyarakat telah dibuka setelah dilakukan pergantian kepala sekolah. Menurut Nuhuyanan, sekitar 2 bulan lalu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual telah melantik kepala sekolah yang baru sebagai pengganti kepala sekolah sebelumnya. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya menyelesaikan persoalan yang terjadi agar proses pendidikan dapat kembali berjalan normal.
4: SD Negeri 25 Kota Tual itu berapa saat lalu, 1 tahun lebih, kita punya kepala sekolah itu kan tidak diterima oleh masyarakat setempat, tapi berapa saat lalu, hampir 2 bulan yang lalu, telah dilantik pengganti kepala sekolahnya. Dan di tahun pelajaran baru ini kami lihat dan mungkin ditayangkan di YouTube juga, di FB juga, bahwa masyarakat di Tengur Hirtam, di mana SD ini berada, itu bersama dengan kepala sekolah hadir dan dibuka pagar.
1: Ia menjelaskan setelah pergantian kepala sekolah, aktivitas belajar mengajar di SD Negeri 25 Tam Ngurhir kembali berlangsung sebagaimana mestinya. Pemerintah daerah juga terus memantau kondisi sekolah agar pelayanan pendidikan kepada para siswa tidak lagi terganggu.
4: Pemalangan oleh teman-teman, anak-anak, mahasiswa yang ada di sana, sehingga pelaksanaan

0: di Kota Tual. Menurutnya, setiap persoalan sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah sehingga tidak mengorbankan hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang layak. Dinas Koperasi dan UKM Maluku Tenggara tetap memberikan dukungan penuh kepada para pelaku usaha. Dimulai dari support kepada pelaku usaha mikro hingga menengah dengan menjembatani pelaku usaha dengan pihak perbankan. Dengan demikian, secara tidak langsung bisa memberikan efek pengembangan usaha kepada para pelaku UMKM yang serius. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Harun Bugis.
1: Khususnya untuk urusan usaha mikro, kecil dan menengah, kebetulan punya bidang itu punya subkegiatan yang namanya fasilitasi kemitraan usaha. Kami sebagai

0: Diri dari pimpinan organisasi perangkat daerah, para camat, tim penggerak PKK, kepala puskesmas, serta aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam laporannya, kepala DPPKBD Maluku Tenggara, Titus Betahubun, mengatakan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan landasan utama mewujudkan visi Indonesia Emas. Hal itu sejalan dengan visi daerah, yakni mewujudkan masyarakat Maluku Tenggara yang mandiri, cerdas, demokratis, dan berkeadilan menuju Maluku Tenggara hebat. Menurut Titus, peningkatan kualitas masyarakat yang sehat dan cerdas menjadi prioritas pembangunan daerah. Namun, persoalan stunting masih menjadi tantangan serius yang harus ditangani secara bersama-sama.
1: Stunting bukan hanya masalah kekurangan gizi, melainkan juga sangat berkaitan erat dengan pola asuh di dalam keluarga. Oleh karena itu, Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga BKKBN meluncurkan dua program strategis, yaitu GENTING, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, dan GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. GENTING berfokus pada pemenuhan gizi melalui gotong royong masyarakat, sementara GATI menekankan pentingnya keterlibatan aktif sosok ayah dalam mengasuh anak, guna menyosialisasikan dan mengimplementasikan kedua program ini di tingkat masyarakat.
0: Titus menjelaskan, sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting melalui GENTING. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mengubah paradigma pengasuhan anak agar tidak hanya dibebankan kepada ibu, tetapi melibatkan peran aktif seorang ayah melalui program GATI. Kegiatan itu mengusung tema peran ayah hebat untuk generasi kuat, menghapus fenomena fatherless dalam keluarga. Tema tersebut menegaskan pentingnya kehadiran figur ayah dalam tumbuh kembang anak, baik dari sisi emosional, sosial, maupun pendidikan. Sebagai narasumber utama, Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Maluku, Dr. Edi Setiawan, yang memaparkan strategi implementasi GENTING dan GATI di daerah. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, keluarga, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung tumbuh kembang anak serta mempercepat penurunan angka stunting. Kepala Perwakilan Kementerian

0: dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kemendukbangga, BKKBN Provinsi Maluku, Dr. Edi Setiawan mendorong pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk membangun Taman Asu Sayang Anak Tamasya sebagai tempat penitipan anak yang terstandarisasi dan ramah anak. Hal ini disampaikan saat sosialisasi gerakan orang tua asu cegah stunting genting dan gerakan ayah teladan Indonesia yang digelar di aula kantor Bupati Maluku Tenggara Selasa pagi. Genting dan Gati merupakan dua dari sedikitnya 7 program prioritas Kemendukbangga BKKBN yang saat ini dijalankan untuk memperkuat pembangunan keluarga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain kedua program tersebut, pihaknya juga memiliki program Taman Asu Sayang Anak, yakni tempat penitipan anak yang dirancang dengan standar pengasuhan yang aman, nyaman, dan berkualitas.
1: Kami juga punya program Tamasya, Taman Asu Sayang Anak. Tamasya adalah tempat penitipan anak yang terstandarisasi. Kalau Bapak Ibu mungkin sering mendengar, melihat di sosial medianya, kasus di Jogja, kasus di Aceh, di mana anak-anak yang dititipkan kemudian diperlakukan dengan tidak baik. Kemudian mereka menjadi korban kekerasan dari para pengasuhnya. Nah, menjawab tantangan tersebut, sejak tahun lalu kami sudah punya program, yaitu Taman Asu Sayang Anak.
0: Edi mengatakan keberadaan Tamasya diharapkan menjadi solusi bagi para orang tua yang bekerja, terutama ibu bekerja, agar dapat menjalankan aktivitas dengan tenang karena anak mereka mendapatkan pengasuhan yang layak dan berkualitas. Karena itu diharapkan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dapat mendukung pembentukan minimal 1 unit Tamasya sesuai target yang dicanangkan pemerintah. Keberadaan fasilitas tersebut tidak hanya memberikan rasa aman bagi orang tua, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal sejak usia dini. Melalui program Tamasya diharapkan setiap anak memperoleh hak pengasuhan yang aman dan layak, sekaligus membantu keluarga dalam menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. 6 dosen penerima beasiswa LPDP tengah menjalani pendidikan untuk meraih gelar doktor di beberapa perguruan ternama di tanah air. Hal ini dikemukakan Direktur Politeknik Perikanan Negeri Tual, Usman Madubun, ketika dikonfirmasi RRI terkait kesiapan SDM aparatur khusus tenaga dosen yang tersedia di Polikan Tual. Demi mewujudkan kompetensi tenaga pendidik yang profesional, sehingga pihaknya melalui tenaga dosen yang telah mencapai gelar magister mengikuti seleksi yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP baik tahun 2025 lalu dan tahun ini. Sekalipun kriteria afirmasi menjadi prioritas LPDP dan mempermudah generasi muda di wilayah timur Indonesia, namun seleksi kompetensi seseorang menjadi syarat mutlak dalam seleksi yang sangat ketat di manajemen LPDP.
2: LPDP ini kan sifatnya adalah seleksi. Untuk lolos beasiswa itu dia harus melakukan seleksi secara nasional. Meskipun ada kuota afirmasi bagi daerah-daerah tertentu, tetapi tetap prosesnya adalah seleksi. Nah, untuk Pelikan sendiri, itu kita punya dosen-dosen yang sementara melaksanakan studi lanjut doktor itu. Ada 4 yang saat ini memperoleh beasiswa LPDP. 2 di Institut Pertanian Bogor University, 1 di Universitas Indonesia, dan satunya lagi di Universitas Gajah Mada. Kemudian tahun ini itu kita sudah lolos lagi, ada 1 di Unair. Kemudian 1 lagi itu sebetulnya dosen kita sudah lolos sebelum dia menjadi dosen di Polikan. Sudah lolos beasiswa LPDP, tapi karena regulasi mengharuskan 2 tahun dulu baru bisa melanjutkan studi, sehingga dia dipending sampai tahun 2027. Karena lulusnya tahun 2024, sehingga jangka waktu yang diberikan LPDP itu 3 tahun.
0: Madubun optimis jumlah dosen yang berjumlah 100 orang lebih akan mampu memberikan kontribusi terbaik untuk mewujudkan generasi intelektual di Kepulauan Kei serta menjadi motor pembangunan dalam segala bidang, bersinergi bersama pemerintah di kabupaten kota sesuai target pembangunan pendidikan di daerah ini. Program Kusuka diterapkan PPN Tual dan BRI Cabang Langgur dalam mendukung pemberdayaan nelayan di Kepulauan Kei. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual bersama PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Langgur melaksanakan penyerahan simbolis Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Kusuka kepada 5 nelayan penerima manfaat di Desa Labetawi, Kota Tual, Selasa pagi oleh PLH Kepala PPN Tual, Manajer Bisnis Mikro BRI Cabang Langgur, perwakilan pemerintah Desa Labetawi, penyuluh perikanan dan petugas bantuan sosial BRI sebagai bentuk sinergi dalam mendukung perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha pelaku utama sektor kelautan dan perikanan sebagai penanda dimulainya pendistribusian 2.047 kartu Kusuka yang tersebar di wilayah Kota Tual sebanyak 582 kartu dan Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 1.465 kartu yang diberikan kepada nelayan penerima manfaat. Melalui kepemilikan kartu Kusuka, nelayan memperoleh identitas resmi sebagai pelaku utama sektor kelautan dan perikanan yang menjadi pintu akses terhadap berbagai program pemerintah, termasuk subsidi BBM khusus nelayan, pendataan, pembinaan, pemberdayaan, serta layanan dan fasilitas pendukung lainnya. Serta PPN Tual berkomitmen untuk terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perikanan serta memastikan program-program pemerintah dapat tersalurkan secara tepat sasaran demi mewujudkan kesejahteraan nelayan di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Puluhan beras bantuan dari Bulog Sifnana diduga hilang di kantor Desa Lat Dalam, Kecamatan Tanimbar Selatan. Kepala Gudang Badan Urusan Logistik Sifnana, Saumlaki, menyalurkan bantuan beras kepada warga Desa Lat Dalam, Kecamatan Tanimbar Selatan yang layak mendapatkan bantuan tersebut. Beras bantuan yang dititipkan pada kantor pemerintah Desa Lat Dalam sebagian dinyatakan hilang tanpa keterangan jelas. Kepala Gudang Badan Urusan Logistik Sifnana Saumlaki, Hasim Nasir, yang ditemui di ruang kerjanya mengakui terjadinya peristiwa hilangnya sebagian beras bantuan yang ditujukan kepada warga masyarakat di Selat Dalam. Hilangnya beras tersebut sampai saat ini belum ada yang bertanggung jawab. Akhirnya peristiwa tersebut langsung dilaporkan oleh Kepala Gudang Bulog ke Polres Kepulauan Tanimbar.
3: Jadi itu kejadiannya untuk bagi beras bantuan, berasnya dititipi kantor pemerintahan sana. Jadi prosesnya yang selesai satu hari, ada dua jalan. Tapi karena belum selesai satu hari.
0: Ditanya soal berapa banyak beras yang hilang, Kepala Gudang Bulog Sifnana mengatakan itu adalah ranahnya pihak kepolisian untuk memberikan keterangan terkait jumlah beras yang telah hilang. Atas kejadian tersebut, seluruh pemerintah Desa Lat Dalam dilaporkan ke Polres Kepulauan Tanimbar untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban terhadap hilangnya beras tersebut. Pihak Gudang Bulog Sifnana telah menggantikannya, namun proses hukum tetap berjalan. Sinergitas ASN dalam pelayanan publik menjadi kunci penting kemajuan Tanimbar ke depan. Mengawali pekan dengan semangat perbaikan dan konsolidasi, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Yuliana Ratuanak, pimpin apel gabungan lingkup pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kegiatan yang berlangsung di lapangan upacara kantor bupati pada Senin 27 Juli kemarin dihadiri oleh seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, para staf ahli bupati dan asisten, aparatur sipil negara, PNS dan P3K. Wakil Bupati Liliana Ratuanak mengatakan apel gabungan yang rutin digelar di awal minggu ini tidak sekedar menjadi agenda seremonial, melainkan menjadi wadah krusial untuk memperkuat disiplin kerja, menyelaraskan persepsi, dan memantapkan sinergi antar lini di lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam melayani masyarakat. Dan ditegaskan tiga pesan mendasar yang menjadi perhatian serius bagi seluruh jajaran birokrasi KKT saat ini. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar lebih lanjut menjelaskan tiga hal penting yang harus diperhatikan oleh ASN. Pertama, penegakan disiplin dan penyelesaian hak ASN. Peningkatan kinerja birokrasi harus berjalan seimbang antara kewajiban dan hak para pegawai. Kedua, komitmen penghematan dan efisiensi anggaran dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan daerah. Dan ketiga, kewaspadaan bencana dan keselamatan masyarakat, menyikapi transisi cuaca serta insiden yang menimpa warga di Alusi. Medika Prakarsa Indonesia bersama Impex Masela gelar seminar pengendalian malaria dan DBD di Somlaki hari ini. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya ditentukan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur maupun kemajuan investasi. Di balik semua proses itu terdapat fondasi lainnya yang tidak kalah penting, diantaranya kesehatan masyarakat. Merujuk pada alasan tersebut, Medika Prakarsa Indonesia selaku kontraktor Impex Masela menggelar seminar sehari berlokasi di Aula Galaxy Hotel dengan tema membangun fondasi kesehatan untuk pembangunan berkelanjutan. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pencegahan, pengendalian, dan penanganan malaria serta demam berdarah atau DBD. Pantauan RRI di lapangan menyebutkan kegiatan ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan dari unsur perusahaan, pemerintah daerah, sektor kesehatan, dan masyarakat. Selain itu, pemaparan materi dan agenda akan diisi dengan sambutan pemutaran video kegiatan pemberian plakat diskusi panel hingga kunjungan ke lokasi pelatihan mikrosopis dan rumah indoor residual praying atau IRS. Sementara itu, manajer Social Performance and Land Acquisition Dian Viana Ratna Dewi dari Jakarta melalui video conference mengatakan pembangunan tidak hanya mengandalkan ekonomi sebagai supporting utama, karena kesehatan dinilai sangat penting bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas setiap hari. Dia mengatakan penanganan kesehatan masih banyak mengalami tantangan serius di tanah air, termasuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sehingga kegiatan hari ini dinilai sangat penting melalui kerjasama yang dibangun antara Medika Prakarsa Indonesia dan Impex Masela dalam memaparkan sejumlah materi terkait penanganan dan pengendalian demam berdarah maupun malaria, terutama dalam upaya melakukan pencegahan dini terhadap ancaman tersebut.

Ia berharap kegiatan ini dapat diikuti dan sekaligus dapat ditularkan kepada masyarakat luas sehingga mereka dapat memahami dengan baik upaya-upaya pencegahan dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat hari ini maupun di waktu-waktu yang akan datang.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pembangunan di wilayah perbatasan saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, di mana pemerintah daerah lewat kebijakan strategis Bupati Maluku Tenggara berhasil memberikan pelayanan optimal. Pegiat literasi Yayu Kabalmai menyoroti masih adanya sejumlah anak usia sekolah dasar di Kota Tual yang belum mampu mengenali dan memahami penggunaan tanda baca dengan baik. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkurata dan Muhammad Iqbal mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Oke, untuk Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Saumpaki di saat ini yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Saumpaki, selamat malam untuk semuanya. Selamat berkumpul bersama keluarga Anda. Semoga pekerjaan Anda hari ini membawa berkat bagi keluarga Anda. Dan pendengar, semoga lagu-lagu yang kami bagikan untuk menemani Anda malam ini ya, semoga dapat menemani dan menghibur waktu santai Anda di malam ini. Oke, untuk Anda pendengar, kita dengarkan kembali lagu-lagu pilihan kami bagikan untuk Anda malam ini, semoga terhibur.

0: Ya, pendengar mana saja Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 Rorison. Bagi lagu-lagu pilihan kami cukupkan dan kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia
1: Timur. Ini bermanfaat terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buluk atau stunting.
2: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya. Sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertutup juga. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir tuh 62,7 penerimaan manfaat.
1: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
4: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan.

0: gitu untuk dimintai keterangan.
1: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
2: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari belakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024, kedua SP selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
1: Peri Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Peri sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
4: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR inti.
5: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
4: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
6: Ada upaya percepatan?
4: Iya, paling nanti kan bisa cuma di lembur. Tapi kan, ya di lembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya, beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
5: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
7: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin perlu diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
5: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
3: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
8: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut

0: mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
1: Iya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang. Di antaranya perairan Rangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
0: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun, ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
2: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
0: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
3: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
4: Agenda Sekolah Lapang Cuaca Nelayan.
5: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
6: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk deteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
5: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta Sekolah Lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
7: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
5: Kepala Dislautkan Kabupaten dan Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
8: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
5: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
9: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur, Abdullah, kepada wartawan mengatakan, gedung telah selesai dibangun, sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
10: Sudah dibuat, baiknya sudah dibangun, ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi, ya, oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah, ya, yang dibangun dari mana?
11: Dari Kementerian
10: Kesehatan, ya kan?
9: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2020 ini pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah.
11: Ya, bertahap lah. Gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap, ya. Nanti 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke 8. Jadi juga semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
9: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
12: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
13: Terima kasih dan pendengar. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
14: Tentu ini hal yang sangat positif jadi jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue dan income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, tiketnya ada transaksinya kepada pasoknya, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, promosi. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun ekonomi. Nah, karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga yang selama ini nggak masuk. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga sampaikan bahwa ini yang perlu kita mendorong bagaimana eksekusi bola kita bisa maksimal.
15: Dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari pramusim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter yaitu adalah hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu, Dulu,

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kecilin dulu musiknya ya.
1: Duh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
2: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
3: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
5: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Indonesia menyapa malam.
1: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tar akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Pendengar, Indonesia berkomitmen memperkuat tata kelola kehutanan global melalui penguatan perdagangan hasil hutan yang legal dan berkelanjutan. Indonesia juga mengajak negara-negara anggota APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, untuk memperkuat kolaborasi dalam konservasi mangrove melalui World Mangrove Center. Indonesia hadir di 2026 APEC Ministerial Meeting on Forestry di Shenzhen, Tiongkok, di mana pertemuan tingkat menteri ini mengangkat tema Building a Green Asia Pacific for Shared Ecological Well-being, dengan fokus pada penguatan pengelolaan hutan lestari, pembangunan ekonomi hijau, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi untuk mendukung ketahanan kawasan Asia Pasifik.

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan peneliti hidrologi hutan dan konservasi Das UGM, Dr. Insinyur Hatma Suryatmojo.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Hatma, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Utman.
0: Kabar sehat ya, Pak Hatma?
2: Ya, alhamdulillah, sehat.
0: Pak Hatma, kalau kita bicara ini, kan Indonesia di APEC menekankan pentingnya tata kelola hutan yang berkelanjutan. Nah, dari perspektif hidrologi hutan, indikator apa, Pak, yang seharusnya menjadi tolok ukur utama keberhasilan tata kelola tersebut, selain luas tutupan hutan ini, Pak?
2: Ya, saya tetap akan menggunakan luas tutupan hutan dulu, Mas Lukman, ya. Siap. Karena begini, Indonesia itu harus bangga sebagai negara ke-8 di dunia yang memiliki hutan terluas. Jadi kita masuk 10 besar negara-negara di dunia yang memiliki hutan luas sampai saat ini kan angkanya di sekitar 97,5 juta hektare. Ya. Yeah. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita memiliki kawasan hutan, itu memang hutan itu harus kita pandang sebagai sebuah sistem penyangga kehidupan.
0: Oke. Okay.
2: Sejak dulu manusia itu kan selalu berinteraksi dengan hutan dan memanfaatkan semua sumber dayanya, baik dari kayu, hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu. Nah, sehingga ketika manusia itu sesungguhnya membutuhkan hutan dan harus hidup berdampingan dengan ekosistem hutan, dalam hal ini tentunya ini tidak bisa kita kemudian sisihkan ketika pembangunan itu berjalan sangat cepat saat ini, di mana pembangunan di Indonesia itu kan luar biasa perkembangannya.
0: Yeah.
2: Nah, sehingga memang apa yang dilakukan pemerintah dengan mengikuti APEC dan mempromosikan pasukan tata kelola hutan yang bagus, itu saya kira sesuatu yang seharusnya sudah dilakukan cukup lama. Karena apa? Karena dengan cara itulah dunia itu akan aware, dunia itu akan berpaling ke Indonesia, melihat ternyata di Indonesia itu ada kawasan hutan yang potensinya luar biasa dan itu memang harus didukung untuk tata kelola yang baik. Nah, hubungannya apa dengan tadi yang ditanyakan Mas Lukman dengan hidrologi?
0: Iya.
2: Sekarang kita selalu kaitkan dengan era perubahan iklim.
0: Iya.
2: Nah, saya selalu sampaikan di banyak forum, kita itu sebenarnya sudah nggak cukup lagi ngomong sekarang ini kita sedang mengalami perubahan iklim. Bukan, ya sekarang iklim yang baru itu adalah ya iklim yang sekarang kita alami gitu.
0: Yeah.
2: Jadi kita sebenarnya memasuki sebuah kenormalan baru, yaitu iklim yang berbeda dengan iklim yang dulu sering kita ceritakan dan mungkin sering kita alami.
0: Iya.
2: Ini yang harusnya masyarakat itu mulai menggeser paradigmanya, termasuk wah sekarang ini banyak anomali cuaca sehingga hujan ekstrim itu sering terjadi yang menyebabkan bencana hidrometeorologis itu banyak.
0: Ya.
2: Nah, ini narasi yang harus dirubah bahwa sekarang ini kita memasuki kenormalan baru bahwa iklim di Indonesia, cuaca di Indonesia itu memang karakteristiknya seperti yang dulu kita anggap itu ekstrim atau anomali.
0: Ya.
2: Coba nanti kita lihat, ini sekarang memasuki musim kemarau panjang, ada El Nino, jelas-jelas itu nanti akan merugikan banyak manusia di Indonesia, termasuk mereka-mereka yang sangat menggantungkan hidupnya atau produktivitasnya dari sumber daya air, petani terutama, ya kan? Sehingga sekarang jadi masalah yang besar. Kenapa? Ya karena kita nggak mengelola sistem hidrologi yang itu sangat dipengaruhi oleh keberadaan fungsi hutan. Nah, jadi fungsi hutan sebagai pengendali daur air itu juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh semua pihak, tidak hanya pengelola sektor kehutanan dalam hal ini kalau pemerintah ya Kementerian Kehutanan, tapi seluruh elemen masyarakat itu juga harus aware, harus paham dan harus mau memahami bahwa kita membutuhkan kawasan hutan untuk membantu kita dalam jangka panjang terkait dengan ketersediaan air. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga sistem dan proses hidrologinya. Saya kira itu maksudnya.
0: Iya. Kalau kita bicara rehabilitasi hutan ini ya, Pak Hatma, selama ini kan keberhasilan rehabilitasi hutan sering diukur dari jumlah pohon yang ditanam gitu. Apakah pendekatan itu cukup atau justru fungsi hidrologis das yang seharusnya menjadi ukuran utama ini, Pak?

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Laut.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: ya untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, selamat malam untuk semuanya yang masih bersama kami malam ini. Selihan seling pelihan kami bagikan untuk Anda di saat ini dalam program acara Ruang Rindu. Untuk Anda pendengar, selamat menikmati malam bersama keluarga Anda. Dan untuk Anda yang membeli bersantai bersama keluarga Anda, mungkin di sepanjang jalan poros ya, di trotoar-trotoar atau juga di seputaran taman kota, selamat menikmati malam ini. Semoga malam ini penuh bahagia dan juga
1: ini zamannya tikus mengaku mati.
0: Ya, untuk Anda yang masih terus memantau siaran kami malam ini, kita dengarkan lagu-lagu pilihan kami masih terus bagikan untuk Anda malam ini.

0: Pak. Setiap warung kok ditulis takeaway, jane makanan apa toh, Pak?
1: Itu bukan makanan, Bu. Tapi pembeli hanya boleh beli makanan untuk dibawa pulang. Tidak boleh makan di tempat.
0: Nah, makanya kursinya kok dibalik di atas meja.
1: Kan sekarang ini lagi masa PPKM darurat, Bu. Penularan COVID masih sulit dikendalikan. Jadi tempat makan diatur seperti ini. Maksudnya untuk mengurangi kerumunan. Dan kalau makan pasti buka masker, toh, Bu.
0: Lah ya pasti buka masker. Nah, kalau maskeran ya tidak bisa makan, toh, Pak. Pak. Biasanya kalau di rumah makan lama ngobrolnya daripada makannya. Nah, keasikan ngobrol ngalor ngidul.
1: Nah, saat ngobrol itulah yang berbahaya, Bu. Dropletnya bisa nyiprat-nyiprat.
0: Lah terus gudegnya ini bagaimana, Pak? Take away?
1: Bungkus.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Selasa, tanggal 28 Juli tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Ota Laian, operator studio Neles Lututur, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Sound.

Bagi saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, kami masih hadirkan rangkaian lagu-lagu agama Hindu pendengar hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ya, kami ucapkan selamat pagi semuanya, selamat bangun dari tempat tidurnya. Di saat ini sebagian orang sudah bangun, sudah melaksanakan aktivitas pagi sebelum menjalankan tugas harian di sepanjang hari nanti, pendengar. Ya, pastinya sudah mengikuti jalan santai olahraga pagi, atau ibu-ibu di rumah yang sudah mulai sibuk di dapur masak-memasak, menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga tercinta. Juga buat Anda yang sedang melakukan perjalanan ke tempat tujuan masing-masing, karena saat ini belum terlalu terang waktunya, tetap selalu hati-hati dan waspada dan menggunakan lampu penerangan kendaraan Anda, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga pastikan Anda dalam kondisi normal, tidak dalam pengaruh minuman beralkohol, karena itu bisa membahayakan diri Anda dan juga orang lain. Saudara pendengar, kembali kita dengarkan lagu Rohani Agama Hindu.